kembali ada Karung Mercon ni. Kekar mana promotion ni. Laru yorong wakil long design material yang malamal malam weng. Jiki dresses panutin kumon madong. Suit panutin kejo madong. Jeans power kumon long gentle long

ani bukpa jabuli biar lu wajil jengnya barajil wajini ipirlo ikumi tunggi yumu wajin mi maraj ento sari gipeti yum meti mati maraj yugi lebih cukup kakare dong kuman latin palba ini mi ilueng maka pegi dahin tinturini mi kotoban kem bian era yesu era

0: kamera ge angka dulu merupanya abdiak dengan
1: nang gua kena ini kurang aku ini kini jalan nami perjalanan ini dia amaran ini kong raja tira-tira.

udire mono make up pon gal mono ito gintu ka bugin kana na ko pero gel ne aditu en mer mokta mere gel ne en itawan ni wajin bed atalo ki metoro ni me chen mer ber kan dikin ba ha ni nyamo amenu bero dago nyaro do do na bin radio mono kita minuta ka bukara chen kare ini ngati ni alo ko wa kinibet ki gimpi karjen kene tekwar di mono dini di ame chao kene a gimu bet mo karjen kere

0: Ajole.
1: Of course.
0: E tiri. E Canada.
1: Atiro.
0: Ya na.
1: Come on your wing wing, get it in na kere ne.
0: Ato ne no wangere ke ne ke pare.
1: Do full do yori ba ba ko be ona ko atiga ngiri ye. Pedak ti tende ko mara we ko ndak be mo na mai mai tani.
0: No, message of the journal. Akhir jadi pengetahuan ni baru. Alang ini acara rumah di Madrid. Ini ramai tam. Nada pun kita di radio. Okey ni, en itu kerja kerja orang yang kita jadi tu kan. Macam, baru MP. Tapi orang memang tak mesti mahu berulur berulur apa. Nada ada orang bishop. Nada macam rumah tu. Ini bi advising ni, ni apa yang lah ini jangan rumah.
1: Okay, bishops. Tid gipi ada tak MP ber tid gipi ada tak? Ngan manti gidok tid memangnya. So macamalo bishop mungkin ada metik kuar orang pada cuitu. Waktu pola idini memangnya as a Catholic, ino mau gipi keman, pati no gipi keman. So automatically I'm not interested. Mungkin awak cik kuar ni lama mepala man.
0: Kanu mungkin
1: bishop doku do.

0: yokum aloha aloha na pain kit manote ka loke karachil kede idi cheng nini mo Martin Lewin Radio.
1: Pero kau ini weather update. Kep mabin jika lo kepur kepira boru ya boru jalanate. Kapa fama.
2: Lekili obero I&S boutique center pade. Kamu mau cari bunga moncho kini tuh in fashion beach wapun tuh beli ti. I&S boutique kini yang ipa gini road. Choki KK Enterprise wapun me kini yang pin ipa di town. Pengen bukane gucim. Enot abia boru wen. Jara wen abora wen. Acela beach.

kan nak ni beri, maka rugi ganda pernah di barang ini tu mungkin kebiri yang mungkin di senario. Vida mahu cuba digizi, of course cuba pak, kerana dia tidak mahu nak pernah cuba pak. Jadi jangan tak, sorry, dia kata dia nak

boring. Final me of the champion yung makain mo yung pero kung may venue. Mari, ini mari ni. Ini from terus mampu cuma ini. Ini dari part mana 27. Masuk dari A dan B yang bicara kerana ini bahan kekal kami 29. Ini bahan bagi kami kerana itu. Kalau kami dari A, ada bicara ni. Ini bicara Austin. Mari final me of the champion ini. Mari, bapa bit mana nak ini Alliance Arena. Bapa bapa yang cikoni ini bicara tu final. Mana ini UEFA Champions League final berpuluh kali berpuluh di atas tiga kali 29. Ibarat Madrid mana dalam Spain, ibarat Barcelona. Ini sebab five Newcom. Ini kebetulan final mana UEFA Champions League 29. Ini mana kita nak cari ini tuan kita hidup final kita buat kita tiga. Ini 28 dalam zaman ini 29 dalam Spain.

Nito mai pun cuba mirme, dia mana jaga nak mirme cuba. Eropah ada bercakap mukti itu. Dia nanti pun Manchester United ada bermain kini Martinez, baru ada bermain musim ini Martinez. Dia ni lewat kompetisi bukan dengan ni. Dia berbagi kefungi, nanti bukan dengan nanti dengan piala pun. En mereka aku ada piala musim mukti ini, balik dah nak kau. En ada kerja nak pun, nanti kerja nak pun Enzo Fernandez. Ibirka Marco Fernandez, wago alan bintir kene, ini jadi bergerio. Macam mana bintir kene? Macam mana bintir kene? Mak ni rancak kene, wago ini lah rancak. Mak ni Enzo Fernandez. Kali kuku ya alan bintir kene, untuk ini.

tiga puluh lima ribu. Nanti ke mana itu? So mungkin ini cari ikut mau mencari prosedur replacement. Di bukar kebencian ini Michael Curry kapur di Mabaya di dunia pelatih mengalami umar ini mengingkar dan lebih pelatih mengalami anti kot kot pecah sebutan. Nah, mana tim ini baru dari coach Manchester United. Mana yang akan kartu tim ini radio. Dan kalau perlu nak pembalik batin ini, kalau

0: Hello, Rob FM. Okay, anong muna yung karang ba? Pangyayin ki ating Lori Kampasinan na nagnakikamit yung mom at nga ang William Saliba at yung muna yung pira niya chill na gano'n pa ang chill Mosquera, Emi, ang gano'n yung furka kanta yung Muro Ben White, na gano'n yung pupila ko chill yung Muro yung nga matin na nang Hello, Rob FM.
1: Mau
0: mohon cari agak
1: untuk
0: apa? Mau yang apa? Saya kau yang apa? Bukan ada
1: bukan
0: tu, tuin. Bukan ada. Cakap ni dengan tuin ni, mana orang kau ni tuan orang video kerbau di lain apa ni?
1: Ini
0: betul. Bukan tu orang mak ni, mungkin mana cakap ni tu, bukan kerana ini. Pernah ini aku kira dia

0: Mungkin kena mo yung malamal. Mantira buru-buru tonet Rapa Fama.
1: Yeah,

0: ada kunyi ini. Hello. Yep.
1: Apa ya?
0: Bumbu mana?
1: Ini nak pang wait for me mas buat your name.
0: Bumbu mana?
1: Wait for me mas buat your name.
0: Mana ngah mai dia buat ni ukur ni?
1: Eh?
0: Ngah mai dia buat ni ukur ni?
1: Bumbu?
0: Ejal buat ngah?
1: Ejal buat dah ramai tu bumbu ni buat cama.
0: Alright, apa itu tuan? Hello.
1: Yes, hello.
0: Yep.
1: Ricky. Hey.
0: Ngani?
1: Great and better. The good life.
0: Mia option bukan. Piano bread and butter. Nanti T format. Mama pemar kau yori. Kau
1: pelar yori. Mia long distance training.
0: Nen ngah dia tuan jawab. Apa raya? Wah, pihon dong burung jam ni dong bawa nopo pada manja.
1: Okay,
0: bawa
1: asal
0: bawa lumine dia. Jadi betul bawa ngawarakir.

0: yobuka na baiche poti ya binu lokom tu khuti ya binu metap pangyo jwana me live commentary ni mirubi ni tuhu timpa Arsenal tia tuhu Liverpool Tottenham tia tuhu bed gang pe bere wer di wo cha weng chwata chwata chwata chwata chwata chwata ka weng inu yeti ye di wo ini ngeo nga wa hrwa le chwe chukar di wo tia ngeo bere wer di wo ta tich mamiri timi di wo cha buru ping weo kituj muka na magang ibino ngarimo wa yeti atimu
1: Kamera je angka juga merkoni ada akbang ni.
2: Nampak tengah ini.
3: Iya tu. Kini kita dia ramai pelajar ni. Ni itu amal ni ni kau raja tiga.
2: Hei Judy, lalu tiga ni ni kau kaya lebih mahal benda orang tiga.
3: Ada awi tu le. Kau kira kau. Kau merkoni luanya kau dah umpulan. Bal mui pagi mati nari. Wang kilo atwa, wang nari. Wa biru kacil, wa lindok mapiri, tiba kekian pedang atwa.
2: Juju emu warada, gangkong biru bawa kecerong. Ulihi, tang baru, wala muda.
3: Kita kangkong biru, kini biru malin. Kompili nermar kibat wa, wandung wa, kita biru nako kuala.
2: Wala nako kuala kuala, meo, kiwaj kong, wala dong payu wa.
4: Which man like a man is capable, we believe you can.
3: Hela mwaya.
4: I'm going to go to the hospital.
3: Kimo dimeke pa borofu na kweli. Na ikine, nyero